0: terminé.
1: Après moi, 17h26. Master KG. Djiboya. Limpompo. Fitzanda. Kapata mozo kodang bala kokoro na chikwa singani musika ita. Wala gina tipezeng mungaushu kozo kapana konda ni buna chuseni.

tafunda nonde keluka nzera sala kemalu nati bota chibongi kodro andi ekete kodro parce que suri agada inanzera mosekaita nzera sala kemalu.